0: Now, it sometimes lasts less than 2 hours. And the flame is often weak and unstable.
1: Terus nyalanya ntar naik, ntar turun, ntar gimana ya? Kayaknya turun naik lah gitu, belum stabil banget. Ya itu saya paling lama itu pakai ya paling 1 jam setengah, 2 jam lah.
0: Residents suspect flooding and clogged pipes might be affecting the gas flow. Others think there's simply not enough gas being produced. But users say nobody has clearly explained what is going wrong.
1: Enggak, semenjak dipasang itu, coba Bu, buka deh, nyalain. Nih, koreknya. Terus Ibu nyalain nih, jajal. Hanya itu aja. Dikasih koreknya, terus jajal, nyalain, udah.
0: So, LPG has not disappeared from Atika's stall. For now, biogas helps reduce costs, but it still cannot fully replace the fuel she depends on every day. At first, some were worried food cooked with gas made from sewage might smell different. To reassure them, Atika offered free meals.
1: Kawan-kawan saya, bau nggak tuh, katanya gitu, bau gas, bau nggak, katanya gitu. Kan itu dari ini, katanya kan, dari speed tank, katanya gitu. Saya lagi mereka ragu-ragu tuh, saya buat makanan, cemilan untuk najar ke masjid. Saya suruh cobain sama orang-orang masjid. Mau gimana? Enak nggak? Enak, katanya gitu. Bau nggak? Enggak, katanya gitu. Ya udah.
2: Awal-awal memang sih agak ragu ya, karena kan biogas sendiri kan dia fermentasi atau salurannya kan dari pembuangan gitu kan. Tapi setelah saya makan di sini gitu, ternyata nggak ada yang berubah sih. Maupun dari masakan si Ibu Ika atau ada bau atau apa, nggak ada sih, untuk sementara aman.
3: Kemudian bahannya kan untuk supaya jadi biogas ini kan juga bisa dihasilkan secara lokal. Ya dari sampah dapur kita, kemudian juga kalau kita punya piaraan di rumah, punya kucing, punya anjing, bisa masuk. Bahkan kalau kita bicara, kotoran kita sendiri pun bisa gitu untuk jadi biogas gitu. Dan dijamin hasil biogasnya cukup kuat gitu kan, sangat kuat. Nah, lalu kalau kita bicara ketika kita sudah menggunakan yang gratis dari apa yang kita punya ini, ya otomatis kan nggak tergantung dari harga penyediaan energi.
0: So one key advantage is that unlike liquefied petroleum gas or LPG, this biogas doesn't depend on global energy markets. The system still has teething problems. But for small sellers squeezed by rising costs, all savings can make a difference, even if they're small and unreliable.
1: Pengen saya itu, pokoknya selanjutnya, itu nyala terus, maunya saya.
0: In Jakarta, sewage is usually seen as a public health problem. But for Atika, it has also become a backup fuel supply, one that could help protect her small business as living costs keep rising.

0: Awal-awal memang sih agak ragu ya, karena kan bioga sendiri kan dia fermentasi atau apa namanya salurannya kan dari pembuangan gitu kan. Tapi setelah saya tetap saya makan di sini gitu, ternyata nggak ada yang berubah sih, maupun dari masakan si Ibu Ika atau ada bau atau apa, nggak ada sih, untuk sementara aman.
1: Kemudian bahannya kan untuk supaya jadi biogas ini kan juga bisa dihasilkan secara lokal. Ya, dari sampah dapur kita, kemudian juga kalau kita punya piaraan di rumah, punya kucing, punya anjing, bisa masuk. Bahkan kalau kita bicara, kotoran kita sendiri pun bisa gitu, untuk jadi biogas gitu. Dan dijamin apa hasil biogasnya cukup kuat gitu kan, sangat kuat. Nah, lalu kalau kita bicara ketika kita sudah menggunakan yang gratis dari apa yang kita punya ini, ya otomatis kan nggak tergantung dari harga apa ya, harga penyediaan energi.
2: So one key advantage is that unlike liquefied petroleum gas or LPG, this biogas doesn't depend on global energy markets. The system still has teething problems. But for small sellers squeezed by rising costs, all savings can make a difference, even if they're small and unreliable.
3: Pengen saya itu, pokoknya selanjutnya, itu nyala terus, maunya saya.
2: In Jakarta, sewage is usually seen as a public health problem. But for Atika, it has also become a backup fuel supply, one that could help protect her small business as living costs keep rising.